0: Tadi mai am la CD am tu avau pe tu CD luar no fo ingat tu pun tak upus pun tolu fo upus pun marfitu no fo ingat tu pun luar mata upus pun marfitu fo upus pun marfitu
1: Fafetai Malaysia
0: ini. Fafetai Malaysia dia. Ia ia dia Malaysia ini. Malaysia ini kan pisah Malaysia dia. Dia orang kula fali kuah. Fafetai dia usah oleh tali. Ia ia leli. Tapi masih dengan pun mau mai tato. Iunga dia salah waktu. Si dia tak program dia orang tak pisah ini. Pitu eh matua lah. Ia fiong alia tua. Ada mau mua maliu ilon tama. Mangalon rule si lavalea ai sea ni